0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kimulish nari konoheli swan taktinimit. Kategori riare kutasna kiwachri. Ri enik ah kugri enik ah chik. Jehas riahyuk chekutas kiwachri chik kugri kisik. Que uyari chik pari rikyakab erik isik pari umosh. Kategori ri ahawinel kubihnari chkech ri eko pari rikyakab. Chis ahri ischa om takwinak rech rinutat. Chikama bari echbal rechri ahawibal che sukumamu lok chivechri ish chi pari utikik ukiiku lok ri wachulew. Rumal rechri in shinumik kategori ri ish yari nuwa. Ri in shchakih nuchi kategori ri ish yawuk ya. Rin man inuinaktah kategori shinikulah iwuk. Rin inchanalik kategori ri ish yawatsyak. Rin in yawa kategori ri ish sinisolih. Rin inkopache kategori ri ish siniwila. Kategori chichanim ri resuk alah takwinak kikbih ri ichrech. Ahaw shel, humpari shatqil ri uche at shatnumik kategori shakyari awa. Onchiri at shakiha chi kategori ri uch shakyari awuk ya. On humpane mat at kawinaktah kategori shat kakulah kuk. On at chanalik kategori ri uch shakya awatsyak. On at yawapne, on at kone pache, kategori ri uch shatqila. Kategori ri ahawinel kubihna wetsih chkechri. Kasih kimih chiveh charetak chi shiban ri khastakri. Chrechri in lah chutin, chikishol ri ewa chalal. Chwechri in shiban weri. Kategori kubihnari chkechri winak chek opari umosh. Khish, chinah bi chwechri in, itzel takwinak. Khish pari hunalik ak, che sukumam chrechri kashtok, echkechri angel che ere chare. Rumal rechri in, shinumik, kategori ri ish man shiata nuwa. Riin shakih nuchi, kategori ri ish man shiatan wuk ya. Riin man iniminaktah, kategori man shinikulahta iwuk. Riin inchanalik, kategori man shiata watsyak. Riin inyawap e inkopache, kategori man shiniwilatah. Chichanim kikbihnawe nikahri. Ahaw shel, humpa shatqil ri uch shatnumik, onche shachkihachi, onche man atkawinaktah, onche atchanalik, onche at Yawab, onche at kopache, kategori ri uhman kota hunutsil shakmancha wech. Kategori, riare kubihnari ichkech. Kasih kimbihchi wech. Chernoheli hastak che manshibanta chrech ri in lah chutin, chikisho ri ewa chalal, chwech ri in manshibanta wiweri. Kategori we eare ri, kibenari pahun hunalik kash. Eri esuk lah takwinak, kibenari pahun hunalik kaslemal.
2: Mateo capítulo 26. E aretakchi ri Jesús kukisu bishik ronohel wetzihri kubir chikechri e utihoshelab.
1: Ri ishi wetam chikchi ri ashebal shakpakir ichi apanok. Kategori khachtah nari ukohol riachi arech kripa bashik.
2: Kategori chitanin kikimulik kipri enimak tak chuchkahawib erinimak takwinak. Parinimalak rechoch rimim chuchkahaw chekaifas riubi. Ekik sukuba uchomashik arechfruk subonek kikichapri Jesús ekik kamisag kategori kikibih.
3: Manga kachaptah parinemakih arech makakitukih takip riwinak.
2: Ri Jesús ko pa Betania parirachoch ri Simón chitahang kakiri wakil. Kikibuko kunishokruk che rukamulok hunimet banomruk helik takabah. Nohinak chirech koklah kunabal che sipalah pakal rahil. Kategori kuk ehrikok kunabal puwiri holom riare aretakchi tahan kuaik. Aretakchi kikilweri ri etihoshelab mang ustak kikna chirech ekikbih.
4: Khasche shakubank ash chirech weri shiatane wetapakal rahil shkayishik eripuak shiatane chkech ri emebaib.
2: Ri Jesus retam ri tahan kikibih ekubih chikech.
1: Khasche kitzihohwi ishokri. Riare shuban hun utsalah banok chwechri in. Rumal nak utcheri eme baib, kik ohi ri ronohel tak ihiwuk. Katek utri in man ronohel multawa kink ohi iwuk. Wekuna bal kuk ehe riare chowenu bakil ri,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Murra britakche, ronohelche, chemankuachekta, jujun utstakuach, kchoitajikna, katekuri, kiaktajnari pariak.
2: Esibalaj eki winak kiktachrech.
3: Surra hawshik kabana.
2: Riare kubichkech.
1: Riko kebratsiak, chuhachahun, rukri mankotaratsiak. Chakuhejeri chubana rikowa.
2: Shakuhe kepe ehuhuntak eaktok nilpak. Arech riare kuban kekasna ekikbichrech.
3: Achtig, surra hawshik kakabana.
2: Riare kubichkech.
1: Mita uihun hasuach cherimantom tachiwech.
2: Shakuhek kita huhuntak esholtato.
4: Eri uch, sura hawashik kakabana.
2: Riare kubichkech.
1: Komito ikbaruk anal, mikohotzik chetzichtal, miwah nikah itochbalchik.
2: Rumalche rivinak, ri eyenel kichomach pakanima. Wene rishwan areri Cristo, rishwan kubichkech.
1: Riin kimban hun kasna rukha. Betina kulok hun chenim chinach nuach riin. Eriin, mantakal tachwig, chekinturi ushikab. Riare kubana rikasna ruk ritiosh lahushlabshel, eruk riak. Pariokab riare, kori osibal, arech kusu ukolbal, ekukoh ritriko pariukuha, ekuproh narikim pahun ak, chemang chupta.
2: Eruk sibalah nikah tsikchik, kuyao bishikri utsalachtsik. Riare kuyah riherodes, riahawinel, rumar rech riherodias, Cheri shokil ri rachalal, shokohe rumar ri tseltak banok ubanom. Eri erodes kuban honitzel chik, kukoh rishwan pache. Aretak chi konohe ribinak kuban ke kasna, shokohe eshban o kasna ari Jesus, eri are arechi tahin kchauruk ri Dios, kuhak ri rikah. Katekori ri tioshlak ushlap shel, kkah puwi eri are jehas hun palomash, katekori hun chabal kelulok chi parikah.
3: Riat atnu kohol, riin kamikri shatingwal kualah.
2: Ri Jesus aretachchi kumahi jube, riare kohuinak lahuk uhunap, ekichomah riwinak, cheriare ukohol ri Jose, ukohol ri Eli, ukohol ri Matat, ukohol ri Levi, ukohol ri Melki, ukohol ri Hanai, ukohol ri Jose, ukohol ri Matatías, ukohol ri Amos, ukohol ri Naum, Ukohol ri Esli, ukohol ri Nangai, ukohol ri Maas, ukohol ri Matatías, ukohol ri Semein, ukohol ri Josek, ukohol ri Jodá, ukohol ri Juanán, ukohol ri Reza, ukohol ri Zorobabel, ukohol ri Salatiel, ukohol ri Neri, ukohol ri Melki, ukohol ri Abdi, ukohol ri Kosam, ukohol ri Elmadán, ukohol ri Er, Ukohol ri Jesús, ukohol ri Eliezer, ukohol ri Jorín, ukohol ri Matat, ukohol ri Leví, ukohol ri Simeón, ukohol ri Judá, ukohol ri José, ukohol ri Jonam, ukohol ri Eliakim, ukohol ri Melia, ukohol ri Mena, ukohol ri Matatá, ukohol ri Natán, ukohol ri David, ukohol ri Jesé, ukohol ri Obed, ukohol ri Boz, Ukohol ri Salá, ukohol ri Nazón, ukohol ri Aminadab, ukohol ri Admin, ukohol ri Arni, ukohol ri Esrom, ukohol ri Fares, ukohol ri Judá, ukohol ri Jacob, ukohol ri Isaac, ukohol ri Abraham, ukohol ri Tará, ukohol ri Nahor, ukohol ri Serug, ukohol ri Ragaú, ukohol ri Falek, ukohol ri Eber, ukohol ri Salá, ukohol ri Cainam, ukohol ri Arfashat, ukohol ri Sem, ukohol ri Noé, ukohol ri Lamec, ukohol ri Matusalem, ukohol ri Enoch, ukohol ri Jared, ukohol ri Malelel, ukohol ri Cainam, ukohol ri Enos, ukohol ri Set, ukohol ri Adam, ukohol ri Dios. Lucas capítulo 4. Ri Jesús nojinak chrech ri tioshlach ushlabashel, katsalejo lochchi pari Jordán, eri ushlabshel kukamu bikuberiare pari tzinalikuleu.

0: kamisash nari. Katek uri churosh ik kastah na uwachri.
1: Katek utri eare, mankotak kichop chrechweri, wetzihri awatalik kanah kan chkiwach, manketam tahri ku igriare. Kulmatahik, aretachi opanem kuban pajeriko, kohun moyachi tuyulik chuchiri be. Tahin kumol tak upwak. Keutari winak, katek uri kukot kichi.
2: Haswe hastak koko wikri.
1: Kbish chrech, chiareri Jesús Nazareo ritajin atanik. Chanim kurakake uchi.
2: Jesús, ukohol ri David, chatokovisag no wachri in.
1: Rihachintak enabehinak chuwach, kiyariatehriare, arech mankchautachik, katek utriare kurakake chinari uchi.
2: Ukohol ri David, chatokovisag no wachri in.
1: Ri Jesús ktakik. Katek uri ktaqannik arech kamuloq chuwach. Aretaqchi kqibu koqruk kutach rech riare.
0: Khasri kawah kimbanchawech.
2: Ahawshel.
1: Kcha.
2: Chabanapa cheri in kohi chinak ak taqnu wokoch.
1: Ri Jesús kubik chrech.
0: Chatkayok. Ri atkok ak awokoch. Ri akohonik shatukolo.
1: Chakbi kok ak uwokoch riare. Kateriu bichriare enim krilwiri dios konohel riwinak aretachik kirwe hastakri nim kirwiri dios. Lucas capítulo 19. Kok parijeriko kash paritinamit kohuna chi saqueo riubi junim reklen winak kamalbech kechri ahtok inelpuak shokujesi balak inom krah krilo hachinri ri Jesús. Katek ut makkowintak kumal riwinak, riare inlah nitrakan. Kshak inik knabehik, katek uri kakan buwekhun kanak, arech kril ri Jesús, aretachik katan chila. Aretachik kopan ri Jesús chila, kualisari wokoch aksik, katek uri kubik chrech.
0: Saqueo, aninak chat kahulok, rumal reche kinwachik ukamikri, kinkanak kanawuk choha.
1: Aninak kahulok, katek uri rukki kotemal kukulahri are parrachoch. Are takchi riwinak kikilri are kikibig.
3: Shekanak kanok parrachoch hung ahmakunel winak.
1: Katek ut, risakeo, tak alik kubig chrechri ahawshel.
4: Ahawshel, ukamikri kinjana panik ahcheri numepil chkechri emepaib. Katek uri, wek ohun shimwelak ahri hastakrech, kahmul kinsalek chinachech.
1: Ri Jesús kubik chrech.
0: Ukamikri, kakoltahwe jari, rumal reche shokunjewe areri jun ukoholri Abraham. Ri ukoholri achi, shpetik, arech areke utzukuj, areke ukolo riwinak isachinak.
1: Riwinak tajen kikitawe jastakri, shokunje kubik jun tzijobelil, rumal reche nakak kowicheri Jerusalem, katek uri iri eare, kikichomakcheri rajawibar ri Dios, shakbiri ikpetik choe akkabik. Kubir.
0: Hunachichi ukohol hunim ube alwinak kbek ahun nachtinamit. Arech kuk amari reklen arech kushik ahawinel. Ki usikih lahuk e upataninel. Kuyach kech lahuk anpuak. Kategori kubir chkech. Chichakuk wek anpuakri arech kwachinik chikatek insaleh na ulok. Katek utri e uwinak kachkatik kikna chiriare. Kiktaku bichri hriare nik ahachihap arech kikbih. Mang kakhtak chariare kahawinik pakawiri uh. Aretak chik tsalehu lokruk ri reklen ahawinel chi ulok, ke usik ihri upataninel chik okuk ri upwak riare. Arech kretama horopa ri chakoh kech chihuhunal. Kperi nabe, kategori kubir, ahaw shel, ri anpwak shuya lahuk anpwak chik. Sibalak utsri, utsalak pataninel kchachrech. Ri atchaban utsruk ri hubik hasach. Chak amari qatbaltsih pakiwi la khuk tinamit. Kpechikri ukab, kategori kubig. Ri qan apuak ahawshel shuya khob qan puak chik. Kubig chrech, shukumkheri at, chak amari qatbaltsih pakiwi khob tinamit. Kperi hun chik, kategori kubig. Ahawshel, kolikwe qan apuak ri, che shinkolo pa hun sut. Ri in nushibin wip chawech rumal cheri at kan. Ri at, at hunachi che kak amori hastak che manshayatak. kahach uwach ri manshatik tah. Kubich rech, rumal reatzih ri inkin man katochzih pawi, itzel pataninel. Awet am cheri in injeri, kink amri hastakche man shinyatah. Kategori kin hach anik hawi ri mashinitikon tawi. Shahekuri, hasche manshayata ri nupuak pari hak ol balpuak. Arech arechi kintzali hulok ri in kink amari ral. Kategori kubich kechri kochi la. Chi mahari anpuak chrech. Chi achrech ri hunche kochi la huk anpuak ruk. Ahaushel, kechachrech. Ri arek ochi la huk anpuak ruk. Kimbich chivech. Areri hun winarche kohas takruk. Ki atahnachrech. Kategori ri hun winarche mankota koruk. Shoko hek tokish nachrech ri koruk. Kategori ri enuk ulel ri in. Rivinakche manshkahtah, arech inri kinahawinik pakiwi, che ikama ulok waral, eche ikamisah chinwach.
1: Aretak chish bitahweri, nabehinak kibinik, tahink pakiw bik pari Jerusalem, aretak chi nakakchik kowiche ri betfaje eri Betania, chunakakri huyub olivo, ke utak bikep chkech ri eutihoshela, katekure kubik chkech.
0: Hish paritinamit chekoch kawach. Aretak chi kisho kubik, kirikari hunalak burish che yukulik. Che mankota hun chuwachulew ak aninak chrik. Chikira echik ama ulok. Weko hun kutachi wech. Has che kikiro, kibihweri, areri ahawshel kahawanik.
1: Kebek, katekurik kirikawweri he has rishbish chkech. Aretak chi kikiri alak burish, re erakaw kikbih chkech.
3: Has che kikirwe alak burish ri?
1: Ri eare kikibir.
3: Rumal chi areri haushel kahaunik.
1: Katekore kik amulnoch chrech ri Jesus. Kikikori katsiach chrich ri alach burish. Ri Jesus kak anchrich. Aretachi kak ash riare. Ribinach kikikori katsiach pariube. Aretachi nakachik kovicheri kisbalil ri huyub ri olivo. Konohel ribinachche eutihoshela. Sibalach ke kikotik. Ekkimahich nim rilik ri Dios. Rumal rechro noher ri mayibal tak hastak kilom. Kikibir.
2: Te uchilanik ri arre. Chetahim petinak ulok. Ri ahawinel chi petinak parubi ri ahawshel. Nimalak utzil parikaj. Ilihanik parinimalak kaj.
1: Nikaj chkech ri e fariseo. Che e koch kishol ri winak. Kikibir chrech.
2: Achtig. Che yahari atehoshela.
1: Katek utri arre kubir.
0: Kimbir chivech. Kikitzapih kichiri e are, are kikrakakeh kichiri ri khetakabak.
1: Are chi nakakchik kowiche ri dinamit, kok pubi ri dinamit, kubik.
0: Khenakut, weta shokuhe kachob ri at, ri tzikrech ni malahutzil, chi uk amamu lokwe hunk ihri, man khetakut, shane awatalik shkanah kanok chawach. Khenakut, kpena nikahtak ihpawi, Cheri e akulel kikisutih na wihruk ri kakte rechrichoh. Katki latzbehri paronohel atzaltmal. Katki kahbehna ri chori ulew. Ri at shokuheri awal kualik olik. Mankota huna bahri kikiyaka nok pubi huna bahchik. Rumal reche manawilom tahri ikche shatsol ishik.
1: Aretak chikok pari rachochri Dios ke eresa hulokri akkayib kubirchkech.
0: Tzibatalik. Riwachoch harech chawem rukli Dios. Katek utri ish ibanom chrech hunpek kech ela omab.
1: Chihuhunan kik tihonik parirachoch ri Dios. Ekuri enim chuchkahawib, ri etz ibanelab, eri nimak keklen paritinimit, kikak kikamisah riare. Katek ut, mankkirikta has rikuyaok kibano, rumal reche konoher ribinak sibalak kitatbeh ri utzik kelu loch puchi. Lucas capítulo 20. Pahunqih kukut ritzich kech ri winak parinim rachoch ri Dios. Katek ut kuyao bishikri utzalachtzich. Kepeo loq ruk riare ri enim tak chuchkahawib ri etzebanelab ri enim tak winak. Kikbih chrech wetzich ri.
5: Chabih chkech khasruk akilen kabangwari. Hun khachinja winak chawech weyako winem ri.
1: Kubih chkech.
0: Shokoheri in kintana chivech hun hasuwach, chibih chwech, rikasna chikuban rishwan, la rech rikah on kech rivinak?
1: Kikichomach chikishol.
5: Wekakabih rech rikah, kubih la, haskocheman shishkohon tachrech, ekwe kakabih kech winak, konohenri rigwinak, kokikiakwa chabah, ramareche kihikbam parikichomabal, cherishwan hunah kasharutzihri dios.
1: Shahek uri, shkibircheman ketamta hawish pewi, katek uri rejesus kubirch kech.
0: Shokoheri in, man kimbirta chivech has ruk ekelen kimanweri.
1: Kubirch kech riwinak, wehunzi hobelil ri.
0: Huna chikutik hun utikombal rech uva, kuya pakahik chkech nikah achakib, tekurik bebik itak ih. Retak chikuri karik ih, kutaku bihun upataninel kugri achakib. Areshki kiapa nikah rech riwach riwach rech. Katek ut ri achakib, hamalik riwab kikatsali hisahu bikri are. Arechik chaitak kumal. Kutak chubihun upataninel. Katek ut chokuhe arechi ishchitah kumal, kikyo'o, hamali kukab kikitsali hisa hubik. Kutak chubi hun orosh, katek uri ishokuhe arechi ksoktah kumal, kikitsali hisa hubik. Rirahaw ri ulew kuchomah, khas kimbannawa, kintakna ubik ri lo alah nuk ohol. Laman kikbantanelo e utsruk ri are, katek ut aretak chi ri ahchakib kikil ri are, kikchomah. Riare are wari ukohol, chaka kamisah bari are arech, kekech behka nokri uleu. Kikikiaku lok pari uleu, kategori kik kamisah. Hasku manari rahauri uleu kukri eare, kpenari, keu kamisah nari ri achakib. Kategori, kuyanari ri tikombal uva chkech nik achik.
1: Ruk kita we tsihri, kikibih. Chkilaba ana we krahri dios weri. Atekut, ke ukayehri eare ekubih.
0: Haski chopu viveri, chetsi batalik, mihuna bachchishki pachchihri ea tzakal takha, kamikri okinachi rahawal riha, konohel rike tzakna chrihwe abahri, ke ahnari, kateguri, rik tzakna we abach chrihri, kukahbehnari are.
1: Chanim, riachti banela eri enim takchuchkahabib, kkah kichapori are. Kategori kishibir kib chkechri winak, shkichobo che vetsiho belilri, shubir kumal kechri eare. Sheok che ukakalashik, kategori kekitaku bi nikah eakakalanel, che chubanik eeuz kikibanu koch chuwach, arech kikirik hunumak patakriutsik, arek kitsukuri ubanik uhachikri are chuwachri ukovinem rikatbaltsik, kikikot uchiri are.
3: Ahtir, ri uchetam che uzkat chauk e uzkat kutunik. Kategut manaret ka wil ri kakairi ubantahik ri winak. Kastignagut areka gut ruk sakir ri uberi dios. Layatal chket ri uche kakatuhori al kawal chrech ri cesar.
1: Kategut ri are kuchobori kambal chek kak koch chrech ri are kubih.
0: Chik utu chinuach hun denario. Hachin achak eri hun wachbal, eri tzi batalik chek ochu wach.
1: Kikibig chrech.
3: Rech ri cesar.
1: Kubig chkech.
0: Uts mari, chitzalig ba chrech ri cesar ri hastak rech ri cesar. E chitzalig ba chrech ri dios ri hastak che rech ri dios.
1: Mank kirik ta hun umak pari utzig chki wach ri winak, katek uri ruk ri utzig kubig, ri eare kikitzapig kichi. Keopan ejohun eaxaduse oruk, ri eare echek kibir che mankota hun kastahik china uach, kikot uchi, kikibir chrech.
6: Achtig, ri Moises uts ibamkan chkech, wehunk ohun rachlal, kulaninak, katekuri, kamik e mankota ralkwal, kuyakanak, ri hun rachlal chik, kukamri rishokil, rech kuyar ralkwal, majir kiksak. Chrech ri rachlal, ek owu kub ach alashik. Rinabek o rishokil, kakamik, kadek uri, mankot hun ralkwal ganok. Kukamr che rishokil riu kap, riu rosh, shas chi egu kub kikikam che kishokilal. Kadek uri, kekamik, e mankot hun kuyakan hun ralkwal chokiksak. Kisbal ganok, shokbuhe kakamr rishok. Shakhirikut, Wey shokri, aretak chi kik astakna wachri, hachin ri shokilri, Ruman rech cheri ewuqub shikik amche kishokilar.
1: Ari Jesús kubir chkech.
0: Ri eralk uwalwe uwachulewri kik am kishokilal, kik am kachahilal. Katek utare utz kechri. Ri taqal chkirche ki okna parihun uwachulewri. Eri kik astahna, ri eare man kik amta kishokilal ri. Eman kikamta kachahilal ri. Shokunje man kuyata chiri kekamik. Rumal recheri eare eje nakuri hacha e ángel. Shokunje eral kualri dios ri. Rumalche eral kualri kastahibal. Shokunje cheri ekamnakib kekastahik. Ukutum kanokri Moises pari shutsi bach kanokri che sarsa. Aretak chih kubir chrechri ahaushel. Riu dios ri Abraham, riu dios ri Isaac. Riu Dios ri Jacob, man hun Dios tak kech kaminakib, shane hun Dios kech ri ek askoh, rumal re che chuwach ri are konohel ek askoh chech ri are.
1: Ego hunch kech ri ek tziba kikibir chrech.
4: Achtig, utshat chawik.
1: Mak kikach tachik kohunk kitach rech, ri are kubir chkech.
0: Has chek bishik cheri Kristu kohol ri David, Rumal reche chi areri David kubih pari uwuhri bishonik. Ri ahaushel shubih chrechri wahaushel. Chat tuyul nakachi wakyakab. Chik atena cheri inkin banach kechri e akulel etak abala wakan. Ri David kubih chrechri are ahaushel. La kuyak uri che ukohol ri are.
1: Genakut, rumal che konohel ri winak kikitat behri are kubih chkechri eutihoshelab.
0: Chikolo ibib chkiwach ri eaxzi banelab. Chikkach chkiwach kiwa katruk ustak katziak. Kkach chkiwach kech abeshik. Kia rutsil kiwach pataklik ayibal. Ket uyi pataklina be taktem pari ukolbal chabal. Shokuhe patakri wa im rech ni makik. Kiktihri kihastakri emelkani shokib. Kikchuku vi veri ruk nah tak chawem ruk ri dios. Ri dios kashku kahisahna kiwach ri eare.
1: Lucas capítulo 21. Kualizari wokoch ke rireq inom taqwinach chek kiyari puak pari ukolbal puak pari nim rachochri dios. Shakuhe kril hun me ba melkani shok chekuyao koch kebu rahil. Katek uri kubich.
0: Henakut. Kastikim bichiwech. Chewe malkani shokri are nim shuyao chikwach konohelri eare. Rumal reche konohelri eare. Aresh kiyari uqash ki rahil. Katek utri are, are shuyari kukoh na cheri uhastak che rahawshik chrech. Shuyar nohel li kukoh na arech kak asik.
1: Rumal resh chek kibih ni kahwinak puwiri nim rachoch ri dios. Che wikom ruk helik tak abak, eruk helik tak abak rech maltioshibal ri are kubih.
0: Wa veri che kibilori, kpena wari khetak ik che mankota huna bak kanak kan puwi huna bak chik. Ronoheli hastak kiaktah na ulok chori uleu.
1: Kikitach rechri are.
2: Akhtig, khampak urik kulmatak na weri, khasri rikut bal kikilna, che kukutu chi petinak chi ulok we hastak ri.
1: Ri are kubik.
0: Chikolo ibib che kisubik. Rumal reche si balahik iri kipena parinubi, che kikibik nari, inri, eri ikna kachik owi. Me iterne behri e are. Aretak chi kito kitzihosh choh, che kito che riwinak kikitukih kip, mishibih hibib. Rumal reche rahawshik che nabek penaweri. Katekut dik isbalil man aninak tak petik, man kamik tak petik.
1: Katek uri kubih chkech.
0: Kualih na hun tinamit puwi hun tinamit chik. Kualih na hun ahawibal puwi hun ahawibal chik. Kpena ni malahtak kabrakan, ni malahtak yabil. Hui khal, patak kiti nimit. Shokuhe kpena shibi baltak khastak. Kpena ni malahtak kut bal chikak. Tek ut, mahok chuwach ronohel weri, kishchap nari ish. Kishokatash nari. Kishkachitak na patakri ukol bal chabal. Kishokisash na pache. Kishkam na ubik chikwachri e ahawinel. Chikwachri e katal taktsih rumal rech rinubiri in. Waverik kulmahtak na, Arech ish ilol rech e ish tal rech ri utzalaktsig. Chikoho ba ri utzil pari wanima. Mi isuk umah ri kitobeh na iwib. Rumal reche inri rikin ya onari itzikibih. Kinyanari ewetambal, cheri e ukulel man ke kovintari, kikrik hunsiche ukulela shikri itzik. Areri e inan e itat kishachau nari. Iwachalal, iwachalashik, iwachil. Kekikamisahna e hohunri chivechri ish. Kachkatik nari kikna chivechri ish rumal rech nubiri in. Katekut, mankota hunivi rechri iholom ksachik. Pari ukowilri iwanima kikol nariri ikaslemal. Tekut, aretakchi kivil nache sutulchirihri Jerusalem. Kumal re akbanal choh, chivetamah bache nakachik oviri uk ismalil. Rekopari judea, shakbi che animahoku bi patakri huyub. Rekopari tinamit che elulok chila. Rekopa takri tikombal me okchi pari tinamit. Rumal recheri tak ihri, ihrech tohbal uk ashel. Ekbantahnar ronohel riz ibatalik. Kash kechri re eyawabib tak ishokib ruk akal. Kash kechri ritahin kek eisanik pa wetak ihri. Kohuni malahitzel kash kobelil ri chuwachuleu. Ek kahisashna ki wachwe siwan tinamitri. Kek amnari rumal rich ich rech choh. Eyutuli kek amnabiri pa ronohel tinimit. Ekuri kohun ki kohunik chik kikitak alech nari Jerusalem. Chik atek bantahnari uk isbalil dikik ihri kohun ki kohunik chik. Kpena hukun takut bal patakwik ihri, pari ik patakrich umil. Chori ulew, rivinak kikishbihna kibri rumal ri kakulha rechripolo. Ehukun winak keyabanik ri rumal ri shibrikil aretakchik kulmatahik wehastakri. Chekpena puwiri ulew, rumal rechiri uchokab ri kak totashna ulok. Kateguri, chetakwik ihri, kpil nari ukohol riachi, Chekpena puwe hunsuts ruk kowinem ek ihilanik. Retakchik peweri, chiwalisahri ukowili wanima. Chiwalisahri iholom, rumal reche shas chanimri kishto tahri ish.
1: Kubirch kech hunsi hobelil.
0: Chiwilari uche alri wikosh, shokoheri nik ahtakchechik. Retakchik resahu lokutush, ibetamche nakachik owiri sak ih. Shukuhay retakchi kivil nari ishweri iwetam chiri rahayubalri Dios nakakchik owi. Kasih kimbih, chiwech, chiwe mayil ik sakri, mankkamta na mahok kpeweri. Rikah, riwachulew ksashna uwachri, katek utri nutsih manksashta uwachri. Chiwila iwip, chishibih iwip, maalubik bari wanima pari itzel, rumalri kabarik, rumalri mayowik pari ikaslemal. Kategori wene shas chanim kpewe ikhri piwiri ish. Khekhas hun kolob ktsak na ulog pa kiwi konohel liwinak ek ochu wachu lew. Si balak chishk asma, e si balak chishk baruk li Dios. Arechri ish ko ichong ap kishanimak chuwachri khastak chikpena. Arechri ish kishkowinik kishtak ik kan chuwachri ukohol riachi.
1: Pak ikh ri are koparin nimra chochri Dios ktihon chila. Chakab ri are ek opu wiri huyub olivo. Are takchik sakarsanik, konohel riwinak ek opari rachochri Dios, arech kitat behri are. Lucas capítulo 22. Petinak rinimak ik, rechri mankota uchamilal kashlangwa, che paskuak bishchech, ri enimak chuchkahabib, ri eachtibab, kitsuku has ukamisashik kibano, shanerumal chek kishibih kip chkech riwinak. Ri Satanás kok pari Judas rik bish iskariote chrech, ri are hun chkisho ri ekablahuj. Kbeche ubishik chkech ri enimak chuchkahabib, chkech ri achimiyab, has kubana che kitoik ri eare. Ri eare ke kikotik, katek urik kibih chrech, chek kiyana keb oshib upuak chrech. Ri are krah kuk amowah weri, katek uri, ktsuksatik chrech has uhachik kubano, arech mankiltahta kumal riwinak. Kopan ri uqijil ri asimus, arechik kamisash ri uchij ri qashebal. Ri are ke utaq biri Pedro erishwan kubih chkech.
0: Jisuk umach chkech ri qashebal, arech kakatihna ri uj.
1: Ri are ke kibih chrech.
3: Hauchik awahwi chek ksuk umach?
1: Kubih chkech.
0: Aretak chiki shok paritinamit, kirikri hunachi, cheruk amu bihun ebal ha. Chiterne behu biriare, katena pari ha koku biwi. Chibihba chrechri rahauri ha. Riachtik ku bihchawich. Hawik oviri nim ha hawik intihnawiri ashebal kuri enuti hoshelab. Kateguri, riare kuk utnari chiwach achsik pariuka upaha. Hunim ha che hamalchik. Chibanari sukmanik chila.
1: Kebeo biri eare, hachari shubich kech herike kirika, kategori, kisukumar chilari kashebal. Areta chico panri kahbal, kokchori mesha kukri euta konelab, kubich kech.
0: Sibalah nurayim kintihwe kashebalri, ibukri ish, mahok kin kashehri kashko belil, shas kimbich chivech. Cheman kintihta humulwa we hun pascua ibu, chikatena kbantahweri pari rahai balri dios.
1: Kategori chenim kukamukokri pachbal amaha, kuban hun maltioshinik, kategori kubir.
0: Chikumuhweri, chihacha chiwach, sharumal kuwa kimbir chiwech, cheri in man kintihta chiwari amaha, mahok chikperi rahai balri dios.
1: Kategori chenim chik, Kukamu kokri kashnawa, kuban hun maltioshinik, kupiro kuyach kechri eare, kategori kubich kech.
0: Weri, arewa nubakil chik hachitahi humalri ish. Chibana weri, natisabal wechri in.
1: Shokuhe heri kubano rukri pahbal amaha, parukis balir riwaim, kubich.
0: We pahbal amahari, arewa rik ak chapalka parin nukikel. Chektishna i humalri ish. Uchanimri, riukabri kinhachovri in, kovuk chori mesha, herinakut, riukoholri uchanimachi, kbepari ube, hejas chomatalik, katekut, kashrechri achi chekhachovik riare.
1: Tekuri, riare kitach kibilkip, hachinkuri rihunch kishol chek banouna weri, kichomach kiwach.
2: Hachinri, rinimalahu banik kishol.
1: Riare kubich kech.
0: Ri ea hawinel chkech ribinak, ki kakakbe kheri hacha ea hawib chkech. Eguri ea banal qatbal tzik rubri kikowinem, ki kbano veri, arech kbish ustakwinak chkech. Mi ban kheri ri ish. Rini malahuk ihil chishol ri ish, arechu banari uchak ri koholala. Eguri ktaqanik arechu upatanik ri enik achchik. Hachi rini malahuk ihil, lare ri kocho ri mesha, Onarerik patanahik, lamaretarik ochori mesha, riin in kochi shol riish in heri hachari in patanihel kechri enik achik. Riish ishkanahinak kanwuk patakri nukashk olim, eriin kinwakin yari ahoibal chivech, hachash rahri nutat chuyachwech riin. Arech kishwa nawuk, kishkumun nawuk chori numesha pariwahawibal. Shokohe kishtuyi nacho takrin nimak taktem, arechkin banarik atohtzik pakiwi, riekablahuk uhuk atri uinak ri Israel. Simon, Simon, ri satanas katucha ori at arech katuyuhyana, hacha ucha ikri triko. Katekut, ri ininch awinak ruk ri Dios pawi, arech makota chikrah ri akohonik. Kateguri, arechiri at, atsalihinak chulok, Chaya ba kichu abri e awachalal.
1: Risimon kubik.
2: Ahaushel. Riin kinwah. Riin nusukubam chibib. Arech kinbea wuk. Kneba pariche. Kneba parikamikal.
1: Katek utri Jesus kubik.
0: Kinbik chawech Pedro. Rimam ak makok tanakamik. We mahok oshmulchik abim che manavetam tanuwach riin.
1: Chanim kubik chkech.
0: Aretak chi shishintaku biri ish, manruk ta puak, manruk ta ikoshtar, manruk ta ishahab, lakosh rak chivech.
1: Ri e arek kibih.
3: Hayi, mankotash rak.
0: Tek ut ukamikri, hachin riko upuak, chukama ubik. Shukuhe hachin riko hunu koshtar, ekuri mankotak, chukayih ri batsiak. Kategori, chuloko hun uchich rech choh. Rumal reche rahaushik ktsakatu banikuk ri inri tzibatalik. Shekhala shik riare hun chikishol ri ebanal takitzel. Rehe taktsih che tzibatalik panuwi ri in, Chopan pariuk Ismalil.
1: Rie arek kibir.
7: Achaushel, kokepchich rech ochri.
1: Kubir chkech.
0: Ruk la lele.
1: Kelulok, hachana katal chrech, kbe pari huyub olivo. Rie utihoshela, kiternebech ubiriare. Aretachchi opaninach chipawehunk olibalri, kubir chkech.
0: Chichamari ish rugri dios. Arechman kishkahta pari makah.
1: Kbenach kechri ere, jehas ukeakbal apanok hun abah, kshukik, kchavruk ri dios.
0: Tat, wekawah, chavesah chwechri in wepahbal amahari. Katek ut, arechman tahok bari urayi balak ushri at, manaretach bantahokri urayi bal nuk ushri in.
1: Katek ut, chenim kuku trip chuwechri are, hun angel rech rikah, chekuku bisah riuk ushri are. Okinak pare ukamikal si balak chau chi naruk ri dios. Ri ukatanal si balak tsuhuik kari hacha kikel chek tsak chori uleu. Kualik chari uchawem ruk ri dios kpetik hawi ek oviri euti hoshelab katekuri ewarinak teurika rumal ribisobal chkech hubik chkech.
0: Suche ishwarinak chishwali hok katekuri chishchauruk ri dios arech mankishkata parimak.
1: Tajinna kubih wetsihri, aretachchi ikeperi winak chek kiternebe mulok ri Judas, chehunch kechri ekablahuk, ri arek kibukokruk ri Jesus, arech kutsumah ri are, katek utri Jesus kubih chrech.
0: Judas, garu hunts upanik kahachri ukohol riachi?
1: Aretachchi kilweri, ri erachil kikbih chrech.
7: Ahaushel, la kekachiyo ruk richich rech och.
1: Hunch kechri are, kuchiri upataninel rinim chuchkahau, eko katu biri rikiakab ushikin, katekutri Jesus kubih.
0: Ruk la lele.
1: Kuchapukwakri ushikin eko kunah. Katekuri, shaschanim ri Jesus kubih chkechri eukulel, ri enim tak chuchkahawi, ri ekinimal ri eachchimiyab, rech rinim rachochri Dios, chkechri enim winak.
0: Ri in, la in hun banali tselcheri ish shishperuk takchich, Rechchok eruk chimi Riin inko iwuk parinim rachochri Dios ronohel tqih man shini chaptak ut kategori kamik kuwak ori ukowinem ri qekumal
1: kikichapri are kategori kikamu bi parirachochri nim chuchqahau ri Pedro nakh kuternebeh ubiri are ri winakh kikuchum hunqaq etuyul chunaqah ri Pedro ktuyi ukokkuk Hun mokomi shokh kri riare chit uyulu kok nakah chire chirika koku kaye riare kategori kubih.
8: We hunachiri shokuhe koruk riare
1: kategut riare kubih.
7: Ishok mawetam ta uach riare
1: chichanim chik hunachichik kril chiriare kategori kubih.
2: Riat shokuhe at hun kuk
1: kategut rilu kubih.
7: Achi riin man in hunta kuk.
1: Okowinak che hun kakbal, huna chichik, shas kohikiba ubihik.
2: Genakut, we huna chiri koruk riare, shokohe we areri ah Galilea.
1: Tekut rilu kubih.
7: Achi, mangwetam tari atzik kabih.
1: Chanim ak anok, kok hun mam ak, riachawshel kusutih ri, katekori koku kayeh ri Pedro. Ri Pedro kunatisah ri utzik riachawshel che shubih chrech are.
0: Rimam ak ma kota na kamik ma hok na che oshmulchik abim che ma wetam tanu wachri in.
1: Kelulok, kategori ik otut chrech, e shukizu ku chrech riok ech. Ri achihab che kilak abem riare, ketebeh wach, kategori kikich i riare. Kikitsapir ri wok och ruk hunsut, kategori kikot uchi.
4: Ha ha ha ha. Chapanap ma at ashelutzih ridios. Hachin katuch i yori at.
1: Kibir chisibalah itzel takhtir chrech. Are takhti ikpakpat ulok riusheekah, kikimulih kibri uhuqat ri enim takwinak rech ri dinamit, ri enim tak chuchqahawib, ri eakhtibab, kikikam ulok riare pari kisanedrin, kikibir chrech.
3: Weat ri at Kristo chabih bachkech.
1: Ri are kubih chkech.
0: Wekimih veri chivech, Riish man ki kohtari rinutsih. Weta kin koti chi, Mankitzalih ta uach riri nutzih. Katekut, kamikri riukohol riachik tuyina chunakah rirakakab riukovinemri Dios.
1: Katekuri shaschanim konohel kikibih.
3: Atbari riatukohol ri Dios.
1: Riare kubih chkech.
0: Ishkishbinik, inri riare.
1: Kikibih.
3: La rahwashik na chkech hun katel tzih. Chas ukhwi shoktowik riutzih shel ulok puchi.
1: Lucas capítulo 23. Tzichanim, konohel riwinak ke walihik. Kikam biriare chuwach ripilato. Kikikoh umak ek kibih.
2: Karikon we achiri che tahin kukoh rietzel para katinamit. Tahin kukuk atech che otohik ri alkabal chrech ri cesar. Kategori kubih riare che shasare wiri ahawinel Cristo.
1: Ripilato kukot uchi.
9: La atri ri ahawinel chkech ri ahudio.
0: At katmin weri.
1: Kchari are. Ripilato kubih chkech ri enimtak chuchka habib e chkech ri winak.
9: Riin, mankota hun has wachkin rik chrechwe achiri, arechkin bank atok tzik puwi.
1: Katekut, ri eare kibih.
9: Ri are kuyak kiwal riwinak pari Judea. Chi pari Galileo lok hauchishu mahih wiri ube, chik atena waral ri.
1: Are tachi kutawe tzikri, kukot kichi, la Galilea wehun achiri. Are tachi kreta mach cheri are kochusheri o kovinemri Herodes, kutaku bich rechri Herodes. Cheshokuhe kopari Jerusalem patakwek ihri. Are tachiri Herodes kriri Jesus, ri arek kikotik. Oher chiri cheri are krah kriluach, rumal rech rijetak tzig, cheshutao tzichol pubiri are. Kreyeh kril hun mayibal kuban riare, kukot uchi ruk sibalak tak tzig, katekut ri are mankota hun tzig kubih. Ri enim tak chuchka habib, ri eak tzibanelab, ek ochila, esibalak kitsukuh umak ri are chuwach ri Herodes. Katekuri ri Herodes shokuhe erachin ri erachimiyab, arechi ishets abetahik, Eshetzelah huwach riare kumal. Shukoh chrech riare hun utzalah atziak. Katekuri kutzalehizah hubi riare chrech ripilato. Pawe hun kihri ri Herodes eripilato. Kachil kip kikibano. Rumalne cheri tahkih ubanom kanak. Ri eare ekulel chbilki. Ripilato keusikih parimulinik ip. Ri enim tahchuchkahawib. Ri ekinimal tahwinak. Erisiwan tinimit. Tekuri kubih chkech.
9: Ri eshi hachwe achiri chuwech riin. Rumal rech chekuyak kiwal riwinak. Riin shinkotu chiri are chiwech riish. Katekuri riin manshin rektahun khasu wach chrechwe achiri. Arech riin kinban katok tzik puwiri are khachari kiban riish. Shokukheri Herodes. Rumal kuri shutak chiulok humul chkech riuk. Riish kiwil ya chewe achiri. Manu banum tahun khasu wach chetakal ri kamikal chrech. Shaharikut, ri enshin kakhisakhna wach, katek uri, kintza kopi khubir yare.
1: Katekut, konohel ri winak che kimulim ki, khunam ki wach, e khunam ki kirakakeh kichi.
10: Kamise shok wekhun achiri, are chetakopi khkenak chkech ri barabas.
1: Wekhun ri kopari che, rumal resh che shuyak kiwal ri tinamit, e rumal ri kamisanik kubano. Ripilato, kchauchi humul kuk, krah are kutsakopih ubikri Jesus, katekut ri eare kirakakeh kichi.
10: Charip ba ri are churu ribbal, charip ba ri are churu ribbal.
1: Pa urosh mulchik kubih chkech.
9: Khas itzel ubanum we acheri, ri en man shirdek tahun khas wach chrech ri are, chetakal chrech kikamisashik. Shaharikut, ri en kin kahisakhna wach ri are. Atekuri kintza kopi hubik.
1: Katekut ri eare sibalak kirakakeh kichi arech kripabashik ri are chori ripbal. Tekuri sibalak kochina ri rakoh chiak kibano. Ripilato kubik che kubanna ri khastak chek kah ri eare are kutza kopi hubi rishkitao hun chek o pache rumal resh che shuyak kiwal ri tinamit e rumal resh ri kamisanik shubano. Katekuri kohach ubi ri Jesus pakik abri are Kheri khacharik kah. Are takchi kik amu mubiri are. Kikrik hunachi simong riubi che aksirene. Ri are tzalikhinak ulok paritik kombal. kikitak riare chrech rekashik ubi riribbal arech kukam ubi parakan ri Jesus. Sibalak winak kiternebeh riare shakukhe ikhuhuntak ishaqib chik kikis kikush chrich eke ok chrech riare katek ut ri Jesus kai chkech riare ekubik chkech.
0: Ishral kual ri Jerusalem mini wok ehri in arechi wok ehi vibri ish echi wok ehri e igual kual rumal reche kpena nikaj ik javik bishnawi utz kechri emen chor ishokib utz kechri man she igual kualanta utz kechri man sheki kaisanta kateku tri kibishnari chrechri tak huyu chistakulok paki wiri u chistakri mumus chuhich uku rumal rechewe hewak ban rukri rashtak tem rukri chakik tem hasrik ban nari
1: shakukhe ek amom chi ubi rukri are ekeb eak banal takkash aretak chi ke opam parihun kolibal chi holomag riubi kikori are choriribal shakukheri ekeb eak banal takkash hun paririkiakab ekuri hun chik pariumosh ri Jesus kubiak
0: nutat cha cha cha ma ki makri e are man ke tam tahrita hin kikbano
1: ri e are ke tabe hobik suri khachik kiban ubich ki wachri ratiaq rewina qai kochila tahin ke kayik ri akini mal tinimit ke tabe wachri are kikibir
6: chukole nikachik chukolo bare briare We are ready, Cristo, rechri Dios, recha om.
1: Shakugheri e sholtatok, ketzabeh huwochri are, kekibu kokruk, arech kikia hubiq vinnag rechrech, kikibig chech.
4: We atri at kahawinel ri a judio, chakolo ba awib.
1: Shakugheri kohun tzibatalik aksik puwi riare, ri are are kahawinel ri a judio. Hunch kechri akbanalkash cherri patalik, Kukiak lah utzir chrech riare.
7: Laman at tariri Cristo, chakolo, ba awib, e shokoje, chuhakolo, bari uj.
1: Katekut, rihunjik kutsalih huwach riutzir, kubih chrech.
3: Riat, laman kashbih tawib, chuhach ri Dios. Riat, Che shokoje kakashko belih ri katochtzih ri oj takal ri katochtzih pakawi rumal ri hashtag shakabano katekut ri areri mankota hunkash shubano
1: katekuri ikubih
3: Jesus chinanati sahba aretakchi Kat pena ruk riawa khawibal
1: ri are kubih chrech
0: hin hiki ba ubishik chawech shaska mikwa riat at kori uk pari paraiso
1: naqaxik cheri waq kakhbal are takchik sach uwach riqih Kokri qum chuwa chuleu chikate nari belejep kakbal. Kurachak ikhri pari uniki ajal ri usutri nimra chochri Dios. Katek uri ri Jesus kuyajun nimalak rakok chiyaj.
0: Nutat. Pari aqab kinyawiri wushlabal.
1: Aretak chi shubihwari shelri ranima shkamik. Aretak chi kri rikamal bech kech ok alwinak weri, nim kri wiri Dios kubih.
4: Kasih nakut, we achiri hun suk lahwinak.
1: Konohel riwinak che shebekila vehastakri, aretak chi kil weri, ketsalihik, tekuri kitok alegri wokikush. Konohel ri erachil, nak ekowi ulok cheri lik weri, shakuheri ishokib, chek kiternebe mulok riare chipa Galilea ulok. Kohunachi José Riubi, hunch kechri ahawib, hun suk lahwinak. Riare manchrahtari hastachchechkah rinikachchik. Riare aharimatea, huntinamit kechri ahudio. Riare reyemri rahawibalri Dios, kopanchu wechri Pilato, katek uri kutariu bakirri Jesús chrech. Kukasahriu bakirri Jesús, kupis pahun ratziak kaminak. Katek uri kukoh pahun hul chek otom pahun abah. Hawichi mankota hun ya omchupam. Areru egrik sukabashi krinemak eg, eshasku sakaribegri sábado. Ri ijokib jek kiternebe mulok riare chipa Galilea ulok, kebek eki keternebegri José, kkil rihul, shokuhek kilo has unimik kban kanok riubakil. Shas chanim ketzalehik, katekure ek kisukumah rikok takkunabal, ek kirawasihri sábado, kekanah kan paha. Lucas capítulo 24. Rinabe qeyrech rishmano aretachik pakak ushekah kebe parihul kikamu birik oktakh kunabal chesh kisukumah rihun qeyr kanok katekuri kikiriqari abachchenachik owichrech rokibal rihul katekut aretachik okubik mank kiriqatari ubaqir riahawshel Jesus manketamta khask kichomah puwiweri katekuri Kek ohi kep achihab chkiwach, kou tzalaktah katziak. Ri eare ek kishibih kip, ek kikasah kiwach chori olew. Kateguri, ri achihab kikibih chkech.
5: Khas che kitzukuh rihun che kasalik chikishol ri ekaminakib, mankota waral, ri aresh kastahuwach. Chinatisah pari ikhlom, ri tzik che shubih chkiwach are takchi ri are ko pari Galilea. Rahawshik che ri ukohol ri achi, kahash na, Paki Gabri e Ahmaki Bachihab, Kikribana Riare, Chori Hun Ripal, Katekuri Churoshkik Kastahna Wichri.
1: Katekuri, Riare, Kinatisah Wichri, Aretachi Ketzalehu Loch Parihul, Kikibih Runohel Wichastakri, Chkechri Ehulahuk, Shokohe Chkech Konohelri Enikachik, Rikebin Wichastakri, Chkechri Etakonelab, Areri Mari Magdalena, Rishwan, Ri Mari ri Unan ri Santiago erinikah ishoqib chikche ekokuk ri eare shokuhek kibich chikechri etakonelab katekuri kikichomachche shamoshtak tzik wetzikri emank kikohtak katekuri ri Pedro kelubik ekutihu bi anim tzachi pariohul katekut arechi kummeh kurib cherilik shakshubiri atziak shrilo ketzalek parirachoch ksachukush cherish kulmatahik Pabe hun kihri, ekep chkechri eare ebenakubi pahunti namit che emaus riubi, nah oshkal estadios chrechri Jerusalem, kikitsihoch chkiwach ronohel weri cheshkul matahik. Katekuri, aretachchiri eare, hunam kech au chkiwach, kikibukohri Jesus kuk ek bin kuk. Katekuri, rikiwokoch mank kowintah kikil riare, riare kubich chkech.
0: Suri tzih kitsihoch chkiwach paribe,
1: Ri eare ketak ik, ko hikayeh ruk rikiwokoch. Hunchkech riare Cleofas riubi kubichrech.
11: La shugwire atwinak pari Jerusalem, chemaretam tari rehastak cheshikul matahik pawetak ihri.
0: Suk ut.
1: Kcha are chkech, kikibichrech.
11: Rehastak rech ri Jesus, ri Nazareo, cheshukut ri chehun kashalu sihri Dios, rukri mayepal okuinem. Rukri utzih, shuwachri Dios, echki wachri winak. Hasru ya ik, echki panri ekanimal takchuchkahawib, reakanimal takatbalzih, rech pan kun katalzih buwi rech kamikal, katekuri echki ripepa reare, churi ripepal. Ri uf shikayeh, keriare, kuto tahisah re Israel, kamikutri, ukochik parirosh ik, cheshkoutehikweri.
2: Ejuhun chkech ri ishoqib che ekokuk, sach kakuch chkech rumal rech che kikibih chkech rinikah moshtaqtzih. Shebek aretaqchish pakak ushekah chipariuhul. Kategori, man shkiriqa tariubakil shetzalih olok. Eshkibih chkech che shokohe shekil nikah e angel, che kikibih chkech che riarek aslik. Ejuhun chkech ri eko chkashor ri uch, شبه پاری اخول تکوری شکیریقا ری خستق خیری خاص ری شکیبیخ ری اشاقیب کتکوت من شکیل تا ریاره
1: چیچانیم ریاره کبیخ چکیچ
0: ریوانی ما مکاتا ری اوچخ کتکوری کاش چکیش کخون چه رونو خیلی شکیبیخ ری اقاشلو چیخ ری دیوز لمن رحوشیک تخ چه ری کریستو شک اشکالیخ و کاش ری اریچ کک پاری اوکووینیم
1: کمخیخ روک ای مویسیس کاش کوک کنوخری اقشالو تیغ ری دیوس کوکوت چکی واش رنوخری تیغ چی باتالیخ کنوخ پوی ری اره اره تخچی نقاخ چیک اک اوی چه ری دینامیت خوی چی اک بوی ری اره کبانو چه کراخ نخ بوی کتکوت ری ای اره سی بلاخ کی تقیخ کی بیخ چرچ
11: چت کنخ کن کوک رومال ری چک بیخ کتکوری کوک اقب
1: کتکوری کوکیک اک کنخ کن کوک اره تخچی کچوری میشه کوک ام کوک ری کشلنوا کو بیغ ری توچی بل کو پیرون اکو یچ کچ کته کوری کو خاق ری بلکی وقوچ اک کی چابو وچ کته کود ری اره اکسا چو بیچ کی وچ که کی بیغ چی بیل کی
2: لامن کنگ نتیک تاری قانیما اره تخچیش چاو چکچ پاری بی اره تخچیشو چوله خو وچ کچ ری چی بطالیک کنوک
1: شاس چانیم ری که الو لوگ کتکوری کتسالیخ پاری خروسالیم که کریقاری اخولاخوخ چه خونام کی مولین کی شاقوخیر نیکاخ چیک چه اکاچیل اک اوکوک ری ایاره اک کی بیخ
3: خینا گوز قصیر خوشیل چکستخ واج اشوکوت ریب چواج رسیمون
1: شاقوخیر ایاره اک کی بیخ ری خستخ چش کی کوویساخ پاری بی اخاس اوچو بیک واج کی بانو اره تخچی شوپی ری کشنواج کی واج تخین کی بیخ وری اره تخچی ری اره اک او چیک چکی شال کته کوری کو بیخ چکیچ
0: نی ملاحو چیل چی ویچ ری ایش
1: ککی چی بیخ کیب کته کوری ککی چو مخ چه تخین ککیل خون اوش لبال کته کوت کو بیخ چکیچ
0: سو چه ویشی بیری کیل ری اسو چه که کب لانی کوش چی ویلاوی نوکاب وی وقان این چی نی مالا لیخ چی ویلان پی چرچ خون اوش لبال منک اوتا او تیو خال من قطع و بقیل خچاکی بیلو چه که چوچ ری این
1: اره تخچی کو بیخوری کوکوت چکی واش ری وقب اری رقن رومال کوت ری کی کی کوت مال چکیچ مخا قاس کی کوخو اشخ کساش کی کوش امان کی چوب تا وری کو بیخ چکیچ
0: لکو ایوک ورال خون کی تیخو
1: ککی یا چره چخون چاقب سا امکر کوک امو کوخ ریاره کتی کوری کواچ کی واش چیچانیم چیک کو بیخ چکیچ
0: خیناک اوت اره وا وی تقصیخ شیم بیخ چی ویچ اره تقصی ری این اینکونا ایووک رخو شیک چک من تخنا رو نخیل ری چیخ چی چی باتالیک چویخ ری این پری و پیشاب ری مویسیس پری قشالو چیخ ری دیوز با تقریب بیشو بال
1: شاس چانیم کو خاقو ری کشلا بال چی ری که تما بال اره چ قاس اوچ اوچ او بیخ کی بانو ری چی باتالیک کتک او ری کو بیخ چکیچ
0: خیناک اوت سی باتالیک چه ری کریستو کو کاشکو بلیغنا اک کاستخنا چی کی شعر ری کامناقیب پری و روشق ایخ کاتکو ری سی پری و بی کی اتخنا و بیشیک ری که شوخ اوش کی اتخنا ری سچا بالمکاخ چکیچ کنو خیل ری خیتاق اماق اک مختخی کو بیروک ری خیروسالیم ری ایش ایشی لول ریچ ای ایشتال ریچ وری اک امیک ری ری این کنیانا پیوی ری ایش ری خستق چه شو بیخ ری نوتات چیش کنخ کن با پاوی تینامی تری چی کته نا که اتخنا چی ویچ ری او چوک آم ری کخ
1: کته کوری که او کمو بی ری آره چو نقاخ ری بیتانیا که والی ساخ ری اقب که او تیو چیخ کته کوری آره تخچی تخین که او تیو چیخ ری آره کتاسو بی ریب چکیچ ری آره که کمو بی ری آره پاری کخ ری آره که کی مخبا کیب اک کی شلپار کی وچ چو وچ ری آره کتکوری اره چی شک اووری ری اره کتسالیخ پاری خروسالیم روک خون نیمالاخ کی کتمال اما قیل اکو پاری نیم را چوچ ری دیوز اینیم که کلوی ری دیوز
12: ری او چلاخ چی خریچ ری تیوش لخ شوان خوان کپیتولو اونو پارو مخبل کوری چیخ اری چیخ کوروک ری دیوز اری چیخ اره ری دیوز پاری اومخبل ری اره کوروک ری دیوز Ronohel Shbanik Rumal Riare, Ewet Mat Koriare, Munkot Hunhastak, Bant Hinak Chuk Irsak. Pariare Kowirik Aslemal, Erik Aslemal Are, Kechehil de Winak. Katekuri Richek Niko Parik Ekum, Irik Ekum Minskowint, Cherech Uchupik Riare. Kohunachi, Takomulok Rumal Ridios, Shuan Ru.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
12: Junqat